0: Venyanga, Tony Mutetelae, Katoko Sozino.
1: Ngaina kwesa melokola, moto ya boya kimbika, nanzala na butu abeleli, nali akambika.
0: Dan Clema

Elinjo ilibirio omweha owe lobito iyi yesha kalaba ebendu benje ebikalulaya omubi sobi bwa Amerika mula bereka lo magor agoa nende myatsi mina mina baka truma obutundia moshosoko shishika shikire kalinjo eri truma yokoshe melenga kusikwive nende myatsi mina mina nabanya kongo bakabena reketarango ko mwetsi yu ane mshaleka bandu usungeni mibiri na bandu epalama. Uko indi miyazi yelibiri chitabo chavecha barasa kwa chirao sana ne rebo kirera apie kulire mukara pulinera malumalu mulungu nale hamawe huwe miyaki kumi onona liendire wakato teno erebia isipange bere ruobu wenge punje apia yiketere nubu wenge obwangana oticha apaka kulale no mosinyisiasa chuchikale kibotene kitabu echi shikire kundu kera husana nere bukerera e historia ne byushi ne benene abye kulire ibyo kuri kumuchuru cha munabwire e chenzasa e hane ba kasukana boni bana member ba mo government ha umana ba professor abo ma university mena mena ekitabu kino kikumeremo Apollinaire iri loko mwaka wa chiunye chiuma makumi asatu ne chiuma irihika uko vivonye vere iri kumine ndatu emyatsi iri husana ne repokerera mukaranga uno yu kandi no wakola mubiri mulitro omu chiuche Congo okuwoticha okwebasola na eki tabu kino kana tahande kwa nuko hala mobenwa kambere lusumba imiasi ya teno umwazi mkasuke mwune miasi menji yuta ripendula na yuta iriwa ticha na yama kwa mererwa kundu hapa kakulima gana tokeri hapa kasombola nirikulishishwenzi rende umubusi kibushi nikundinu mwune miasi menji ya hika utikaya imiasi ngu kuhika basola ministre ubuhingania ubuhihia yuko sukana yuwa katapala ngabiru yukivu ya ulokoberu wabiyo ina shime miati ilibiri mibere mibu ya abia aka yituamo mukara malu malu waka kulishia ikalu musei yika shayabia aseni inyuma ono akabukira wa bebo ya kundeno abia uirimbere leta ewanzirende ilichidemokratiki umovu ya soa abia Congo na bandu mu basungu bibiri na bandu mu balama na bandu mu balwa habe habe busana ni mubiri mubiye abya kulire nale abakuri be mibiri bakagenda luba na hose malumalu shanga bi oko bandu bakaberera na wa okumira kwa merani mikolere yiku uwe tubu kwende myatse nayo iye myatse eresuru yeswa ebituri mu byeswa ebituri mweriana bakatseno ababye babere bwabero benji babere tebetu mweswa ebyo Uganda omwebo mone bandu mwenda abakasukana buli mukitunga kya Lubanga SRP ibatwaseno ebasungika ibamotesha usumbiswa ebituri umuntu wakole ku mukiru cha muri holo iba kukibwa na major Kasongo Mulumba Gabi erikare kuwabo ero sana ne ritweteno na bakarundikana ya obu holo no buka kikondeno munde bitro shabu yobaba yiresi bali bire serabu kolero nanjinga ibanga naleta mukikira shikira kundu okomyati liro buholo umbisunga bini bi ebi turi oko ene myansi libiri bukuni obwe bola bakateno abandu bangalo le mulero baka yitwa ne rishicha meto ndekere yubusike oko akatulao isikofu ise somo Adolf wabangili akatulo kuna tena omo kanisa ya nabiri ende mitonde kere ya randarako yungana uti chabandu na hawa akatulo kunde no ababu wunaba hulikiriri wunaba Kristu omo besomo kumbe umulu wakai hikeka na bukandenu benantasha veririria ibi ushebio bakabu irawo omo besomo ngoko akatulo mwabura tena umulu wakalasi kakandi tsuka kumbe babuti nabo uwisa ya bana abandu ba nguherane emyatsi ibiri bukuni ngabona uya ngahwa ya mabiri nera naba netindi tulatula nako nende myatsi ngakene yongo kuba kanga